0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Reche shas kamikre y a hausher utsubanik na kubanor y utsih pubir yuleu.
2: Eje kurijas shubihri Isaías.
1: Weteria hausher sabaot, manchuyata kanjuni hach kech riuj. Riuj ujerina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
2: Has kuwarro no helweri. Riman ea judiota, cheman shikitskuchta risukil, shikirak hun sukil. Risukil rech rikohonik. Katekuri, ri Israel che shuteren bej hun pishab rech sukil. Riare man shobantari pishab. Has che, rumal rech cheman shikiecht pari kohonik. Shaniare shikiecht pari kichak. Shikipot ikip chotakriapach, pari be, hachat ibatalik.
1: Rin kinkoch parision hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chresh riare, mank kishtari.
3: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli dios, areche riare. Kek olotajek. Ruman rech cheri in, utsu ya ik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kak uwech ri dios. Katekut, man utstak uluk ashik ri dios kik ibono. Ruman rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri dios. Are kikitsukuh ri suk il kech ri eare. Shahekuri, man shikahtak, shikohi chushi ri usuk il ri dios. Ruman rech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isuk il. Genakut, rimuises shuts ibah puwiri utsuk il ripishap. Chek iin na kulok paripishap. Chekachin rikuban na ripishap. Kokohi ri riuk aslemal rumal ripishap. Katekut, riusuk il rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakena richikah, wa weri kubih. Arech kukasahu lokri Cristo waral. On hachink kakbiri parinim siwan, waweri kubich, arech kupakbau lokri Cristo waral chich kishol, rikamunakib.
2: Has kubich weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
2: Are ritzik rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesús a Hauchel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eritzih rech ri kohonik, chik ochori chiah, kukamulokri kolotagil. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
2: Katekuri, mank ot halahok chikishol riea judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare. We mangare na be kuh kohon chrech riare. Katekut, has ke kaban cheu kohik we mangare na be kata riare. E hasutayik riare we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mangare na be ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, dik kiya ubishik ri utzlah taktzih.
2: Katekut, Man konohel tak shikini mag ri utslachtzih, rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh ri katzih?
2: Chenakut, rikohonik kepe rumal ri utzih rika yo obu bishik ritzih. Eri utzih rik yo obu bishik ritzih, kepe rumal ri utzih ri Kristo. Katekuri, ri ingi man hun kotoh chi ah, lama shikitata ri eare?
1: Rikichabal shtatahik paronohel ri wachuleu, Erekitzich shtatachik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kiman hunkodoh

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Awech, si balag nurayin weta enumulimri e awal kual jejas juntuk ek, cheke umulir iral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeriba, ke atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbiech chivech. Man kibilta chinuwachwa. Chikateko panarik eche kibihna. Teuchita likrik petik pariubiri ahaushel.
2: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katek uri ri Jesús kukot kichiri ek atal taktik eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
2: Katek uri ri eare kikime marisak kip. Ri are kuchep ri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubik.
1: Hachin chivech ri ish chek tzaku biri uk ohol, on tzaku biri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, e man aninaktak kresaj?
2: Katek uri, man kota chi hun tzik ke kovinik kikbik chuwach weri. Kubik hun tzikobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuk ri nabetak kolibbal che ritem, kubik.
1: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubik chawach. Chayaka nokwe koli malri chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubik chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kasash nari. Rihunche ku kasahri kpakbash nari.
2: Kubik chrech rihunakche sikin rech riare.
1: Aretakchik abanhu nim ak ihalahwa im. Me asik ihri ea wach il. Me asik ihri ea wachalal. Me asik ihre ea wachalashik. Me asik ihre ea inontak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihre at e hunam rihastak kikia chawech. Aretak chi kaman hunima ihilah waim. Areche asik ihre eme baib. Ri etek mai, ri emoi. Utsa wech ri at. Rumal che manke kovinta ri che uyaik hun hunam uk ashel chik chawech. Wehastak ri ke atakna uk ashel chawech. Aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
2: Aretakchi kubih wetzihri, hunchkech riko parinimak ih kubih.
3: Utsrechri rikawana parirahawi palri Dios.
2: Ri are kubih chrech.
1: Hunachi kuban hunimalahwaim rech shkekal. Kateguri, ke usik ih si balahwinak. Parikahbal rech riwaim, ke utakubiri eupataninel arech kikbih chkech riwinak cheshe si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal cheman kebetak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik kinwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukula huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri man kinkowintak kinbek. Aretakchik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel ritzih chrech rirahau. Rirahau kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che akama ulok ri emebaib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, bubi takritapya. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nariri nuwa im.
2: Si balak winak keberruk ri are, keri ri eare,